0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kabar Bangka Belitung, nih? Nih, nyahe.

Kami sampaikan informasi dalam kabar Bangka Belitung sore hari ini, Sepradi, bahwa 14 gerai koperasi merah putih di Kabupaten Bangka rampung 100%. Untuk kabar selengkapnya kami sampaikan bahwa sebanyak 14 pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan merah putih di Kabupaten Bangka telah rampung 100%. Belasan gerai tersebut tersebar di 8 kecamatan. Hal ini disampaikan Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Bangka. Baharudin menyebutkan bahwa ada 14 gerai dari 81 KDKMP yang telah rampung 100%. Dia pun menjelaskan saat ini pembangunan gerai fisik KDKMP di Kabupaten Bangka agi dalam tahap proses sebanyak 53 unit. Sedangkan untuk KDMP yang belum dibangun agi progres pencarian lahan di desa sebanyak 19 unit. Yang belum dibangun atau agi masih pencarian lahan mayoritas di wilayah pedesaan karena agi terkendala lahan aset desa serta lokasi yang strategis. Demikian dalam kabar Bangka Belitung sore hari ini.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan

0: Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya, kine?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Intinya bahwa batu beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
4: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
5: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar, pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa Putri Sri Jaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit, sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Beginde itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu, tepatnya di Batu Beginde itu. Nah, Batu Beginde itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Bali Tungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Bali Tungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginde ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginde yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu, dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
4: Uniknya lagi, di sekitar Batu Beginde masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
5: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh, padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginde. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginde adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginde.
4: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Beginde. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
5: Intinya bahwa Batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginde akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

sahabat budaya, untuk lantunan Dambus kami cukupkan hingga di sini. Selanjutnya lagu religi Islami akan kami hadirkan, serta kita akan ikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Ledan sekitar sesaat lagi bersama Pro 1 Sungai Liat.

Dari Imam Syafi'i berkata, jika engkau mengkhawatirkan munculnya rasa ujub atau bangga diri dalam aktivitasmu, maka lihatlah keridoan siapa yang kamu inginkan, pahala dari siapa yang kamu harapkan, dan siapa yang kamu takuti. Kesehatan mana yang kamu syukuri, cobaan mana yang kamu ingat. Maka jika engkau memikirkan satu di antara hal-hal tadi, niscaya aktivitas yang kamu kerjakan akan

Dalam surah Al-Mulk ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi untukmu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Jelajahilah segala penjurunya bumi dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya engkau kembali setelah dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

karena masih kami hadirkan dengan lagu-lagu religi islami pilihan untuk Anda di sore hari ini. Dan untuk pendengar, pengajian dan suci Al-Quran akan kami hadirkan pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan membacakan surah Zuhruf ayat 17 sampai dengan selesai, yang dirangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan pendengar, dari meja tugas kami ucapkan selamat mendengarkan lagu religi yang akan kami hadirkan nanti dengan pengajian suci Al-Quran. Sekaligus juga saya Abdurrahman Aris siap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Nur Aisyah, hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

RRI Perumpas Sungai Sahabat Budaya, ku sampaikan untuk Ika, salah satu tradisi yang lelami dilaksanakan masyarakat di Pulau Bangkani, ngirok dodol masyarakat Nibung. Jadi masyarakat Nibung itu punya salah satu tradisi bergotong royong, ngilu ataupun ngirok dodol untuk dibagikan di kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dilaksanakan tiap tahunnya di Kampung Nibung. Seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kelurahan Tuatunu, Desa Balon Ijuk dan Desa Kemuja, masyarakat Nibung juga menyiapkan kue-kue untuk menyambut tamu yang datang. Namun bagi warga Nibung, membuat dodol pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sudah menjadi tradisi dilakukan 3 tahun sekali, dan adapun ngiluk dodol dilaksanakan masyarakat sekitar 4 hari sebelum peringatan Maulid Nabi. Nah, biasanya itu sahabat budaya di halaman rumah masyarakat disiapkan tenda, kuali besar untuk memasak dodol. Sekitar 689 bubung rumah di Desa Nibung dalam peringatan Maulid akan menyiapkan dodol. Jadi seperti itulah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam perayaan Maulid tersebut, di mana yang hadir bukan hanya di Desa Nibung tapi seluruh kampung yang ada di Bangka Belitung yang mungkin berkunjung ke sana ingin mengenal tradisi tersebut, ataupun sanak keluarga di luar Desa Nibung juga akan hadir turut merayakan kegiatan tersebut. Nah, sahabat budaya, itulah dia salah satu tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Bangka yang dilaksanakan di kawasan Desa Nibung dengan tradisi ngirok dodol.

RRI Perompak Sungai Liat, sahabat budaya, masih kami temani untuk di suasana jelang malam. Kali ini ngirok dodol masyarakat Nibung. Nah, sahabat budaya, bahwa ada makna di dalam ngirok dodol nih, yaitu saling besukong. Besukong dalam tradisi pesta dodol di desa Nibung di wilayah Bangka memiliki makna yang sangat luar biasa. Penelitian dilakukan dalam tradisi besukong pesta pembuatan dodol yang ada di desa Nibung, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Tradisi besukong ini tidak hanya dipahami sebagai bentuk gotong royong dalam kegiatan produksi makanan tradisional, tapi sebagai sistem sosial yang mengandung nilai solidaritas, kebersamaan, tanggung jawab moral, dan spiritualitas. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tetap bertahan karena berperan dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat hubungan antar warga. Kemudian juga bahwa makna pemberian dalam tradisi besukong ada interaksi sosial di mana antar keluarga, kayak keluarga misalnya kita di keluarga tuh di sana, nah, atau juga keluarga dengan tetangga, saling bersatu padu, saling peduli, saling besukong. Apa yang ikak kurang, apa yang ikak butuhkan untuk pembuatan dodol tuh supaya orang yang berkunjung ke kita nih menikmati dan merasakan macam mana dodol itu sendiri. Nah, jadi sahabat budaya, selain bertujuan untuk mengetahui sosial tradisi besukong terhadap keberlanjutan pesta dodol di kawasan Desa Nibung nih, ada juga kewajiban memberi, menerima, membalas dalam pertukaran sosial. Dan di mana juga di sini diketahui bahwa adanya bentuk pertukaran sosial yang mengandung makna moral dan juga simbolik, bukan berorientasi di keuntungan ekonomi, tapi pada level keluarga, besukong memperkuat hubungan kekerabatan di level keluarga dan tetangga, pacak menumbuhkan solidaritas berbasis kepercayaan, dan level antar tetangga mencerminkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersamaan. Tradisi besukong juga berperan sebagai media sosial, sarana pelestarian nilai-nilai budaya lokal masyarakat Melayu Bangka. Informasi ini dalam program Begaya kami cukupkan hingga di sini, karena saat lagi legenda perompak akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ika akan diganti sudah tuh ke Ayu Iren nganti Ika. Di hari ini juga akan ada etnis Tatar Pasundan. Semoga pecinta lagu-lagu di etnis Tatar Pasundan nanti bisa merequest lagu-lagu kesukaan favoritnya, apalagi yang memang merantau di Pulau Bangka ini untuk berbagai macam tujuan, maka akan mengobati rasa rindu. Jangan lewatkan etnis Tatar Pasundan, selesai legenda perompak pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Sobat Budaya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, hingga di sini Rara menemani Sepradi Sahabat Budaya. Setelah ini kami akan hadirkan legenda Pro 4 yang berjudul Legenda Si Bugu yang Pandir. Dan kemudian akan kita lanjutkan di program Tatar Pasundan yang akan ditemani bersama dengan Kang Uday dan juga Ade Ayu Iren menemani Sahabat Budaya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai di sini Rara menemani Sepradi semuanya.
1: ...103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara, Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bubu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak,

0: Mama.
1: Sudah, gak usah nangis. Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu.
0: Benar ya, Ma? Ma gak bohong kan, Ma?
1: Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang

0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku.
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju, sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin mengganggu sang gadis yang sedang beristirahat, diurungkanlah niat untuk bertemu. Pikirnya, nanti

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu.
1: Ah, namun siapa yang dapat menguburnya?
0: Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih. Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bekti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bekti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri, segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si buku yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si buku sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Demikian legenda si buku yang pandir, didukung oleh Delvin, Nabila, Kelvin, Faisal, dan Yuda. Produser Wita Herlina. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Irawati. Operator kaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama kami Kang Uda di acara Tetar Pasundan RRI Pulau 4 Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Kawargi Pasundan anu aya di pangumbaran tiasa ngiringan acara ya saban rawangi rebut di tabuh 2015 dugi ka tabuh 22. Acara ye nganjung mantara tina pemancar FM 103,8 MHz. Di acara ye para mitra tiasa kindun-kindun salam ka para wargi sadayana anu ngadangukeun. Oke, para mitra oge tiasa ungkeun tembang-tembang Sunda anu dipikaresep ku pamirsa. Ka para wargi anu bade ngiringan mangga tiasa nelpon di pesawat telepon 08 12 13 14 10 38. Oke, mangga orang tapi telepon anu bade ngiringan para mitanya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sama siapa ini ya?
1: Mbak Marni.
0: Oh, Mbak Marni, apa kabar?
1: Sugeng Dalu, Mas.
0: Kenapa?
1: Sugeng Dalu.
0: Bukan acara ini acara Sunda. Kalau Sunda tuh ya. Wilujeng Wengi. Kalau acara ini, iya.
1: Bukannya Jawa ya?
0: Bukan campur sari. Kalau campur sari tadi apa namanya? Tadi Sugeng Dalu ya, kalau ini
1: Sunda
0: Wilujeng Wengi.
1: Wilujeng Wengi, Mas.
0: Oke deh, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, belajar kok.
0: Iya, Wilujeng Wengi. Jagoan ini tante kita tuh yang di
1: apa?
0: Iya. Jagoan tante kita.
1: Oh.
0: Iya. Silakan.
1: Boleh salam.
0: Oke, silakan Ibu Marni. Neng Juli kalau udah ngomong tuh itu tante kita. Pinter kalau ngomong bahasa Sundanya.
1: Kami enggak ngerti bahasa Sunda.
0: Iya, enggak apa-apa. Oke, silakan Ibu salam-salaman menyapa semua pendengar.
1: Sama Semuyati ya.
0: Iya.
1: Baru.
0: Mm-hmm.
1: Sama Siti Nerjana ya di Kampung Baru.
0: Iya.
1: Ah, Mang Brahim ndak suka gabung kenapa ya?
0: Iya, kenapa ya, udah lama ya.
1: Ada kira sebulan lebih loh.
0: Oh gitu, mungkin ini teleponnya ini.
1: Terus ya?
0: Iya, mungkin ini nyemplung ke ini kali. Nyemplung ke kolong, tengah ngelimbang. Oke, Ibu Marni minta lagu apa? Suaranya putus-putus nih. Halo. Halo. Aduh.
1: Halo.
0: Coba Ibu keluar rumah dulu, coba mungkin jaringannya kurang bagus.
1: Ya.
0: Nah, ini bagus lah.
1: Bagus ya?
0: Ya.
1: Ayang kawin ya.
0: Ayang kawin ya Ibu Marni ya.
1: Ya. Salam-salam ke teman ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ibu Sumi, ke Julia, atau Paltim,
0: iya,
1: sama Triatun, Sumiati di Kampung Baru ya, Siti Nerjana, dia, Bunga Melati,
0: okay. Julia.
1: Mama Sumi, Mama Rati. Nah, sudahlah.
0: Udah ya, Bu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, gitu aja Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pareman aya Ibu Marni anu aya seputaran BTN sana. Selamat malam Ibu Marni ya. Mangga orang tapi di telepon nu bading ngiringan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Astagfirullahaladzim, kenceng banget.
2: Neng Juli.
0: Kenceng suaranya.
2: Iya, kenapa, Kang?
0: Anu ke kuping saya sakit.
2: Wijeng wangi.
0: Nah, itu Bu Marni ini ya, tante kita.
2: Kok tante sih? Neng dong.
0: Neng ya.
2: Ini tante enak aja.
0: Oke, silakan Neng Juli.
2: Oh, Bang Brahim tadi ini ya. Kakinya di kecemplung di kolong ah.
0: Iya, mungkin lagi ngelimbang.
2: Oh iya, lagi ngelimbang kali ya, atau di Kalimantan.
0: Oke, apa kabar?
2: Ya.
0: Hey, Brazil udah pulang kampung sama dengan Spanyol lah. Udah ngepertugas sih.
2: Gak usah ngomong itu lah. Bikin kecewa nanti. Julia galau lagi nanti.
0: Iya, galau lagi ya.
2: Iya,
0: oke, silakan.
2: Udah pulang kampung.
0: Sama lah, kita juga Brazil.
2: Gulung tikar. Cristiano Ronaldo-nya.
0: Iya, silakan.
2: Iya, yang ayam bebeknya Neng.
0: Apa tuh?
2: Mister Cristiano Ronaldo, pulang kampung,
0: oke.
2: Angkat koper.
0: Malah Neymar juga pulang kampung.
2: Jangan persis Spanyol nanti lawan Belgia.
0: Jam 11 nih Argentina nih.
2: Ya Argentina persis Mesir. Jam 23 malam.
0: Iya.
2: Sampai jam 1 kayaknya.
0: Iya, oke silakan.
2: Benar nggak?
0: Benar. Jam 23. Jam.
2: Pokoknya tonton.
0: Bagi yang ngefans. Sama Argentina
2: Neng,
0: ya.
2: Nggak suka. Iya. Sama Portugal itulah kalau Neng nih. Iya. Dan perempatan final nanti.
0: Oke silakan.
2: Oke.
0: Oke salam silakan.
2: Salam siapanya buat Bu Marni tadi ya, iya, dengan ya, bunga melatinya, terus untuk Ko Ayau bersama Imeldanya, terus untuk siapa tuh namanya tuh Ayu yang cantik itu, Yuk Fitri dari Sri Menanti yang selalu ditunggu-tunggu sama Sri.
0: Oke.
2: Terus untuk ini untuk Pak Karyan ya.
0: Betul.
2: Aduh Pak Karyan, nelpon ya. Aduh Pak Karyan, Neng tuh ya, habis nonton bola tadi Portugal kalah itu langsung mules. Keringet dingin Neng Julianya, aduh maaf ya. Mondar mandir di WC, aduh. Salah ini apa?
0: Stres.
2: Salah terba salah jadinya. Salting. Yeah.
0: Stres.
2: Salah tingkah.
0: Iya, yeah, stres tuh.
2: Iya, depresi kayaknya. Tapi sekarang udah move on kok.
0: Ya, yeah, udah.
2: Ini ya. Untuk Pak Mario ya.
0: Iya. Yeah, Teguh. Di Sri Pemandang.
2: Untuk Kang Dedi yang ada di pelabuhan. Untuk siapa lagi ya? Aduh. Lupa nih.
0: Iya.
2: Mana Rati, Bang Kak Ngin. Tahu enggak Bang Kak Ngin itu siapa?
0: Enggak tahu.
2: Kakak Sakamura.
0: Oh, Bang Kak Ngin.
2: Iya, potong kambing udah 2.
0: Waduh.
2: Beliau.
0: Iya. Kan ada tuh di ini YouTuber namanya Bang Kak Ngin.
2: Iya, Bang Kak Ngin. Kalau ini kalau Putra Samba sekarang Kocimbo. Iya, yang tinggal di Singket Jo. Pokoknya
0: oke.
2: Okay. Ini apa?
0: Apa?
2: Bang Putra Sambas lagi ulang tahun loh hari ini.
0: Oh, ulang tahun ya?
2: Ya, happy birthday. Semoga panjang umur ya. Okay. Sehat selalu untuk Bang Putra Sambas. Semoga semua cita-citanya yang diinginkan, pokoknya impikan Bang Putra Sambas segera tercapai, terwujud gitu.
0: Okay.
2: Ada nggak Bang apa? Bang lagi
0: apa?
2: Kang lagu spesial untuk ulang tahun versi Sunda ada nggak?
0: Ada kayaknya, nanti saya cariin
2: ya. Cari dong.
0: Iya.
2: Spesial loh untuk Bang Putra Sambas kita.
0: Oke, siap, nanti cari.
2: Udah ada belum?
0: Ya ada.
2: Iya, oke, okay, thank you Brady. Untuk Kang Niko juga ya, yang ada di Rebo. Selamat malam aja untuk semuanya.
0: Okay.
2: Wul Ilujang Wangi. Terus untuk Nur Hadi juga ya. Terus Wulujang Wangi dan Mastur Makan Tuun.
0: Matur nuwun, terima kasih banyak.
2: Oh okay. Ya, matur nuwun.
0: Hatur nuhun.
2: Thank you.
0: Salam. Hatur nuhun.
2: Ya, matur nuhun.
0: Oke, okay, enggak apa-apa. Ya.
2: Oke. Okay,
0: oke deh, terima kasih banyak.
2: Ditunggu ya lagunya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Terima kasih.
0: Oke, para mangga urang dangun dulu tambah kalian nyandang judul potret manehna. Ina Wanda Pop Sunda mangga para mitra wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, para pemirsa masih kasarangan Abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Sakali deui anu bade ngiringan mangga diantosan di pasal telepon. Alhamdulillah tos aya nelepon nih 0812 13 14 10 39 nanya. Mangga orang tapi telepon bade ngiringan para mitranya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam milujeng
0: wengi. Selamat malam milujeng wengi. Halo. Putus. Aduh, ada Mang Tutut lewat ya, tukang putu. Aduh, sayang. Dicoba lagi ya. Yang mau Mbah Bateri kayaknya tadi tuh. Bateri dicoba lagi, putus bateri handphonenya. Iya. Mangga ya orang tapi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh.
0: Apa sama apa kabar? Selamat malam
1: atau kabar.
0: Atau siapa namanya? Siapa namanya?
1: Amang.
0: Apa kabar Amang?
1: Alhamdulillah.
0: Amang atau Amang enggak apa?
1: Amang.
0: Amang Amat atau Amat? Iya.
1: Atau Amat tinggal di Tanah Merah.
0: Iya, atau Amat. Apa kabar? Sehat ya?
1: Apa kabaran?
0: Tatar Pasunda, lagu-lagu Sunda, Mang Amat.
1: Oh, lagu Sunda.
0: Iya.
1: Sunda, kamu gak gitu lah.
0: Banyak sorban palit. Serban Palit ya?
1: Ya, aku ngikut.
0: Iya, Serban Palit itu lagu orang tua itu. Lagu orang tua itu.
1: Lama tadi. Kan bunga sumi kan namanya.
0: Iya.
1: Kan amang aco kan ya boja kan semua.
0: Oke.
1: Dan para teman petugas sangat hati.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para teman-teman ya, to amat hapunten pisan atau udah lama ya tidak bergabung jadi agak-agak sedikit lupa tapi akhirnya ingat juga tuh Atau Amat. Terima kasih banyak Atau Amat, semoga sehat selalu buat Atau di sana. Doa terbaik buat Atau, semoga dikasih rezeki dan umur yang panjang ya Pak Atau ya. Oke, terima kasih banyak, nanti ditunggu lagunya Sorban Palit saya pilihkan buat Pak Atau Amat ya. Kita terima lagi telepon yang mau bergabung para mitranya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Sakimura?
2: Kabar baik.
0: Iya. Katanya namanya udah ganti ya?
2: Udah.
0: Ada-ada aja ya.
2: Ganti namanya.
0: Aku belum tahu namanya yang baru loh.
2: Belum.
0: Belum tahu.
2: Kalau yang baru Bangkangin.
0: Bangkangin. Hati-hati masalah nama nih. Oke, Bangkangin. Adik-adik bayi tadi dipada sama apa? Neng Juli katanya. La Bantangin.
2: Si Mole ya.
0: Iya, si Mole namanya Neng Juli.
2: Iya.
0: Si Mole.
2: Neng Gelis.
0: Oke deh, Pak Sakimura atau Bang Kangin, silakan salam-salamnya menyapa semua pendengar.
2: Numpang denger lagu ya.
0: Boleh, lagu apa tuh?
2: Kalau ada lagunya Tukang Kredit.
0: Tukang Kredit udah oh Tukang Kredit ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Sekarang ini kan madu pelawan, madu pahit. Jualan semakin sulit semenjak orang banyak ngambil kredit. Pulang ke rumah istri minta duit, enggak dikasih dia menjerit.
0: Enggak dikasih ngejerit tak?
2: Iya.
0: Dek, orang Bangka bukan ngejerit, ngeruci.
2: pergi ke TI bawa kopi.
0: Cakep.
2: Pasti masih sedikit, capeknya setengah mati. Cakep. Pulang ke rumah, pintu sudah dikunci. Terpaksa tidur di atas kursi.
0: Terpaksa. Dapat dan bawa duit itulah gara-gara. Aduh. Ke Bandung, ke Margahayu, mawa kalapa jeung jaa nya Indung Tunggu Rahayu nya Bapak Tangkal Derajat.
2: Salam-salamnya sama siap. Neng Gelis atau Neng Yulia sama Pak Putra
0: Cambas
2: Kalimantan. Putra apa namanya?
0: Cambas
2: atau Bang Putra Pontianak si Acin. Sama Pak Ahmad tadi loh.
0: Oke.
2: Sama Mama Rati, sama Mbak Tri Sri Nati, sama Pak Gogon, sama Pak D 99 Tung Soto di seputar gubernur, sama Pak Ian.
0: Oke.
2: Sama Ibu Mar, sama Ibu Terdiri nanti sama semua lah ya.
0: Gale-gale lah.
2: Pokoknya kita gulung habis.
0: Oke,
2: siap. Yang lagi tugas, selamat tugas. Semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat.
0: Amin.
2: Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Sakimura atau Abang Kangen, terima kasih banyak sudah bergabung di acara Tatar Pasundan bersama saya Kang Uday. Oke, terima kasih banyak Bang Kangen. Nah, nama barunya Pak Sakimura ya. Oke, para pemirsa, saat orang napi di telepon membandingi dengan atan napi orang ngebaca WhatsApp anu tos lebat mangga orang dangukeun heula tembang galanya dan judul Hoyong Kawin. Tembang ieu diungkeun ku Ibu Marni wayan seputaran DTN RY. Tapi orang tapi heulanya telepon nomor ngiringan ya. Mangga sok orang tapi. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, apa kabar Ambera? Kenapa?
3: Lagi sakit Uday.
0: Oh, lagi sakit kok. Sakit terus kok. Semoga sehat lah, apalagi ini banyak nonton bola nih, banyak nonton TV kayaknya.
3: Enggak hobi nonton.
0: Oh, enggak hobi yo. Oke, semoga cepat sembuh ya Ambera ya.
3: Amin.
0: Sok silakan salam-salamnya menyapa semua pendengar.
3: Wah.
0: Kenapa?
3: Masuk lagi.
0: Banyak Bu Marni, Neng Juli atau Ahmad, Sakimura.
3: Suara tadi. Neng Juli. Taiwan.
0: Oke.
3: Taiwan. Buat. Pori Omalek. Abdul. Adon. Anji Riku Radhi. Buat Kamit Mujil. Pak. Kamat. Kedua. Buat Tahin Kenam. Wah, ini lampoi ini tempat lain Maria hukum.
0: Oke.
3: Maria. Ramlan. Wah. Wah. Alaku salah. Wah, dan boy sudah dai selamat malam malam tua.
0: Oke, guys. Siap.
3: Lagu.
0: Lagu apa?
3: Sayang.
0: Hah?
3: Sayang.
0: Pokoknya sayang-sayang lah loh.
3: Oh.
0: Oke. Siap. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bermenama enggak orang dengun lah. Terima kasih banyak buat Ambera yang sudah bergabung di acara Tatar Pasundan dina wengi ya. Hatur nuhun pisan. Mangga para mitra, tembang salajengna, kekalian nyadak judul Nuka ku abi bade diputerkeun nyata kalian nyerak judul hayong kawin. Temang ieu diungkeun ku Bu Marni yang aya di seputaran BTN. Wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun.

Oke, selamat malam, masih bersama saya Kang Uday di acara Tatoan Fasun dan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mangga orang tapi deui telepon nu bade ngirim permintaannya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dicoba lagi ya, mau telepon ya. Mohon maaf nih.

0: masih kesarangan abdi kang udah dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oke mangga orang tampi telepon bandingin para misalnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, putus lagi ya, dicoba lagi ya. Mohon maaf ya. Oke deh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Oke. Iya, sama siapa ini ya?
1: Mas, ada tahu. Kawan kita lah.
0: Siapa tuh?
1: Aduh, yang roda tiga itu.
0: Oh, apa kabar Lai? Apa kabar? Selamat malam Lai. Selamat malam Lai.
1: Iya, selamat malam juga. Ini acara apa nih?
0: Biasalah lagu-lagu Jawa Barat, Sunda.
1: Jawa Barat.
0: Iya.
1: Oh, Sundan.
0: Minta lagu apa nih? Lagu apa nih, Lai? Lagu saya pilihkan atau gimana, Lai?
1: Yalah, lagu yang gak enak-enak lah. Ada lagu Pasundan lah, yang dangdut juga kan ada kan?
0: Oke, ada. Nih, salam ke siapa nih? Ibu siapa? Ibu kita yang di Pemali ya?
1: Iya, Ibu Lis.
0: Iya, udah gitu?
1: Ibu Lis, Ibu yang di apa itu Derbu?
0: Derbu. Oh, Kimnit.
1: Iya. Kawan-kawan kita lah.
0: Ya, Neng Juli juga ya.
1: Bisa mendengar.
0: Oke, mendengar lah pastilah Lai.
1: Gitu lah Lai, Bang Kudai. Gimana? Kita kan apa?
0: Pokoknya kita sama-sama sependerisaan ya, senasib sependeritaan.
1: Iyalah.
0: Iya, siap-siap.
1: Diri lah itu. Iyalah.
0: Oke.
1: Baru perkenalan nih di ER ini.
0: Iya, enggak apa-apa santai.
1: Lah lama kita enggak kepengin sebenarnya ini jalan-jalan, tapi enggak tahu tak kapan mau ke ER rencana. Boleh enggak?
0: Boleh lah, main-main sini lah.
1: Iyalah, rencana kan ada enggak pikir loh.
0: Iya,
1: pikir. Ya main kan, ya pressing.
0: Ya namanya main kan gak bakal kita usir.
1: Iyalah.
0: Ya, oke Lai, lagunya nanti saya pilihkan yang cakep-cakep ya.
1: Yang cakep lah, yang enak-enak suaranya.
0: Oke deh, siap.
1: Oke.
0: Oke, gitu aja ya. Salam-salam buat kawan-kawan kita ya, sesama sesama senasib sependeritaan ya.
1: Iyalah, tak sendiri lah tahu. Sama-sama senasi sependeritaan, sepenanggungan.
0: Oke, siap, Lai. Saya pilihkan lagu yang mantap buat Lai di sana ya, di seputar Nek Slim.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak, Lai Saragi. Terima kasih banyak. Oke, kawan-kawan ini Lai Saragi, kawan kita juga ya, alhamdulillah. Oke, bagi kawan-kawan yang mau bergabung silakan ditunggu di pesawat telepon 0812 13 14 109. Oke, kita terima lagi telepon yang mau bergabung ya para mitranya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, apa kabar? Sama siapa ini ya?
2: Awang aja naon ya.
0: Pak Karian. Apa kabar Pak Karian?
2: Alhamdulillah, dengan itu kawan-kawan nyalam-nyalam.
0: Iya, siap.
2: Pak Aman tadi kan? Neng Julia.
0: Oke.
2: Bang Kangin.
0: Bang Kangin tuh dia sekarang nih judulnya.
2: Iya, yang berpemandang. Kang Uday apa kabar?
0: Kenapa?
2: Apa kabar Kang Uday?
0: Biasalah kalau aku.
2: Sama. Waktu ano belakangannya nggak sempat gabung kita di Blinyu malam tuh.
0: Kenapa?
2: Di Blinyu.
0: Oh, lagi di Blinyu ya?
2: Iya. Udah jam 12 sampai rumah. Request lagu Kang Uday ya?
0: Kenapa?
2: Request lagu.
0: Oke, siap Pak Karian. Lagunya lagu apa?
2: Lagu apa ya? lagu-lagu favorit udah diano lah, udah diputar.
0: Iya, Hayang Kawin sama biasalah tukang kredit juga udah ya, yang punya.
2: Itu aja.
0: Apa tuh?
2: Es lilin.
0: Es lilin ya?
2: Iya.
0: Mantep tuh es lilin tuh.
2: Mantep.
0: Lagu lawas tuh mantep tuh.
2: Apa
0: mau lagu es lilin yang model terbaru?
2: Iyalah.
0: Pokoknya
2: yang lama lah.
0: Yang lama ya, yang lawas ya. Oke.
2: Yang lawas.
0: Legend.
2: Iya. Salam buat Fitri yang keren.

0: Baikan dengan Bang Iing itu, ya kata Bang Iing, tapi mau pergi kita sama-sama nggak pergi katanya nanti.
1: Boleh.
0: Nanya jam berapa? Jam 10 lah kalau biasa sih jam 10 acara.
2: Oke, siap.
0: Oke, aku siap, aku tunggu. Nanti aku jemput ke rumah Bang Iing di Kampung Jawa. Di tengah-tengah pergi kan. Buat kakek Sekamura, buat Mama Rabi.
2: Okay.
0: Buat Pak Aman, Pak Ibrahim, no, udah lama nggak gabung ya?
2: Udah lama Pak Ibrahim ya, nggak gabung ya?
0: Kemana? Apa itu HP-nya kecemplung, bender atau gimana? Ya?
2: Kecemplung mungkin lagi ngelimbang.
0: Ah, benar.
2: Lagi ngelimbang mungkin. Ya.
0: Akan keruh.
2: Oke.
0: Terus ya, Rida di Binten, Bang Abdul di Binten. Terus dengan siapa? Yang di Aibar itu, Bang Alep, sama Bang Alep. Mudah-mudahan Bang Alep secara rapiat ya. Terus siapa lagi ya?
2: Siapa yo?
0: Aduh, siapa lagi lah? Udah lama nggak nyebut-nyebut kawan, udah lama nggak nelpon. Kadang-kadang kita lupa juga.
2: Iyalah, biasalah manusia.
0: Nah, pokoknya salam semua aja ya.
2: Oke, siap.
0: Iya. Makasih Kang Unda ya.
2: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Rian di sana di seputaran BTN ya. Oke, para minta mangga orang dangutulah tembang kalian nyandak judul. Wilujeng tepang tahun ya. Tembang ya diungkeun ku Neng Juli. Artinya wilujeng tepang tahun itu selamat tahun selamat hut ya, selamat ketemu tahunnya, maksudnya tahunnya ya selamat ulang tahun gitu maksudnya ya. Oke, selamat malam, selamat mendengarkan wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

Oke, para informasi Kasarang Abdi Kang Uday dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung ya para mitranya. Oke deh, mangga urang bade pindahnya ke atau amatnya mohon tembangna nyata sorban palitnya atau amat tembangna sorban palit moga-moga ingke ku abdi diputerkan. Oke Neng Juli moga-moga ketampi taeta wilujeng tepang tahun selamat selamat ulang tahun itu artinya ya. Lari lagunya Kang Dul Sumbang ya. Oke, moga bagi katampi ka Neng Julinya di sana. Oke, deh kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Siapa tahu ada WhatsApp yang masuk nih. Udah lama tapi nih. Aduh, agak nge-lag euy. Jaringannya agak nge-lag. Oke dah. Oke, hatur nuhun ka Kang Ian anu aya di seputaran pabrik sana ya. Selamat malam Kang Ian berserta istrinya di sana. Oke, Kang Ian minta lagunya yang agak-agak ngejaipongan ya. Oke, terima kasih banyak buat Kang Ian. Oke deh, tembang selajengna nu ka abi diputerkeun, nu ku abi bade diputerkeun nyaeta tembangnya atau amat nyaeta kalian nyandak judul sorban palitnya. Oke, mangga ya, kira orang di studio ayeuna tos tabu 21 langkung 10 menit. Jangan lupa nanti pertandingan di tabu 23 ada pertandingan bola ya antara Mesir melawan Argentina. Tim-tim besar sudah tumbang ya para mitranya. Termasuk tim dukungan saya yaitu Brazil. Oke, para mitra mangga urang dangun heula tembang kalanya dak judul sorban palit wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para pendengar, mendengar tembang kalian nyadak judul Sorban Palit ya, tembang ieu diungkeun ku Ato Amat anu aya di seputaran Tanah Merah sana. Selamat malam, selamat mendengarkan. Yang mau bergabung mangga diantosan di pos telepon 0812 13 14 1038 nya. Oke deh, para mitra anu ieu. Oh, Sakimura, Pak Sakimura hoyong tembang tukang kredit. Tukang kredit. Alah Gusti. Tapi kita setel dulu ya lagu yang agak ngeblekuk ya. Ya, kita kalian nyedak judul Tanjung Ratu tembang ya dungkeun ku Kang Ian anu aya di seputaran pepabrisana ya. Semoga Kang Ian sehat semua, sekeluarga ya, dikasih rezeki ku sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke, enggak lupa saya ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang ada di seputaran Sudirman Tiwir. Terutama Kang Jejen, Kang Wahyu, selamat malam. Oke, bareng-bareng enggak orang dangun lah. Mohon maaf nih Pak Sakimura, saya tikung dulu dengan lagu yang agak ngeblekuk ya. Tadi kan lagunya agak kalem ya. Sekarang kita dengarkan lagu yang agak ngeblekuk, yaitu kalian nyedak judul Tanjung Baru. Wilujeng ngadangukeun temeng ieu dungkeun ku Kang Ian anu aya di sutaran pebabri sana. Wilujeng ngadangukeun.

Oke, selamat malam. Apa kabar semuanya ya? Alhamdulillah dalam kesempatan ini ya masih bergabung dengan saya Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, kasadayana anu bade ngiringan mangga diantosan di pesawat telepon 0812 13 14 10 38 nanya. Terima kasih banyak. Oke, yang mau bergabung mangga di panteng saja di frekuensi FM 103.8 ya. Abdi nuhun salam ke Mas Hadi yang ada di seputaran Kayu Besi sana di kebun karetnya Bos Ayen Pohin. Selamat malam Bang Nur Hadi, apa Bang Hadi ya? Bang Hadi di Kayu Besi, apa kabar? Semoga sehat selalu. Oke, yang mau bergabung mangga diantosan di pesawat telepon 0812 13 14 10 38 ya. Oke, tembang salajengnya nyata kalau nyandak judul Tukang Kredit. Tembang ieu dungkeun ku Pak Sakimura anu aya di seputaran Sri Pemandang sana. Selamat malam. Selamat mendengarkan.

Oke, para pemirsa masih kasarang abdi Kang Uday dina acara Tetar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Hatur nuhun pisan ka sadayana anu tos gabung dina acara Tetar Pasundan ieu, hatur nuhun pisan nya. Oke, hilap buat Pak Sakimura atau Bangkangin, semoga keterima lagunya ya. Bisa terhibur hatinya ya. Oke, tembang salajeng nak. Cek. Oke, siap. Kirain gak masuk. Aduh, Gusti. Mohon tebang astagfirullahaladzim. Sorry. Iya ke. Oke, terima kasih banyak buat Pak Sakimurga ya. Tebang salajengnya nyaeta kalian nyedak judul kapalangnya. Tebang ieu diungkeun ku si Teteh anu aya di seputaran pepabrisan ya. Yang lagi main-mainnya ke rumahnya Kang Ian. Teh Wulan cenah ungkeun tembang kapalangnya Kang Uday cenah ka ceuk Kang Ian. Oke, terima kasih banyak. Teh Wulan sareng Kang Iana sareng Teh Sanung mun salapatnya. Mangga orang dangun heula tembang kalian nyandang judul kapalangnya dibawakeun ku Abel Jatnika. Mangga para mitra wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, pertama mangga orang dengunuh lah tembang kalau nyarak judul Asi Salira. Nyata tembang iya diungkan ku Ambera yang tadi sempat nelepon hanya tidak tahu lagunya. Dan beliau Ambera meminta saya untuk memilihkan lagu yang terbaik. Oke, mangga pariminta mangga orang dengunuh lah tembang kalau nyarak judul Asi Salira. Wilujeng, wengi wilujeng, ada ngukun.

Oke, Pak Remina, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung ya. Mohon maaf sebelumnya. Tembang salajengna, tembang nu diungkeun ku Laisa Ragih ya. Yang ada di putaran yang tadi nelpon, yang ada di putaran SD15. Terima kasih banyak Lai. Tembangnya nyata Mojang Priangan versi Kendang Rampak. Mangga Pak Remina, wilujeng, wengi wilujeng, ngadangukeun.

Mitra kaum dango pandango RRI berempat sungguh lihat di mana wahai ayana. Tegaro sajam setengah lamina orang mancang kerama ngalangkungan acara tatar pasundan. Kiwari cunduk watu datang mangsa orang kedah paturai. Sanaos abot orang tunda panglamunan orang diteraskan menggun payun. Mugia orang tetep baluya di pangkas hari kawih kuakeng sereng teteh. Pameget kamu sobat orang kedah paturai pangatur catur pangara acara kang uda sejak amit mungkur lumungsur di Jomantara. Wilujeng wengi wilujeng angkat kapang kuleman kesan enjing muterken roda kahirupan sorang-sorangan. Walagi lemah cai waluya Indonesia air kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Tangtut, tembang terakhir untuk

0: Oke bro, benar kan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahulah, aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
2: Ingat, jika ada maling

Negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.

0: kawin emang.
1: Kayaknya 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat, Saparadi Sahabat Budaya. Kita di program acara selanjutnya lah, setelah kita ikuti tadi Adi Legenda, kemudian Adi Etis Nusantara kita yo, Campur Sari Saparadi yo. Lah kita hadirkan untuk Kak Saparadi Sahabat Budaya. Kemudian kita masuk ke program acara kita Tangtut Saparadi yo, hingga jam 11 nih Tangtut kelak di jam 23 sampai jam 24. Iren akan hadirkan untuk Ika lagu Dambus Dambus so, menemani tidur Ika Saparadi. Nah di Tangtut kita nih Iren akan hadirkan informasi yo, alasan manusia tidur pada malam hari Saparadi, dikutip dari RRI.co.id Saparadi. Nah seperti apa itu Saparadi? Oh ini dia Saparadi. Tidur pada malam hari merupakan pola istirahat alami yang telah dijalani manusia selama ribuan tahun. Kebiasaan ini bukan sekedar hasil rutinitas sehari-hari, melainkan bagian dari sistem biologis tubuh yang terbentuk melalui proses evaluasi. Di dalam tubuh terdapat mekanisme alami yang mengatur siklus tidur dan bangun yang dikenal dengan ritme sirkadian. Nah, sistem ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan cahaya di lingkungan sebagai penanda waktu. Menjelang malam, berkurangnya paparan cahaya membuat otak meningkatkan produksi hormon melatonin. Nah, hormon tersebut membantu tubuh memasuki fase istirahat dengan menurunkan tiga kewaspadaan, mengurangi suhu tubuh, dan mempersiapkan proses tidur. Sebaliknya, cahaya matahari pada pagi hari menghambat produksi melatonin sehingga tubuh kembali siap beraktivitas. Nah, kajian yang dimuat dalam jurnal Circadian Neurobiology and the Physiological Regulation of Sleep and Wakefulness di Sleep Medicine Clinic menjelaskan bahwa manusia termasuk makhluk diurnal yang secara alami beraktivitas pada siang hari dan beristirahat pada malam hari. Nah, penelitian tersebut menyebabkan bahwa waktu tidur dipengaruhi oleh dua mekanisme utama, yaitu ritme sirkadian sebagai pengatur waktu biologis dan dorongan tidur atau homeostatis yang semakin meningkat selama seseorang tetap terjaga. Nah, kerjasama kedua sistem ini membantu menjaga kualitas tidur sekaligus mendukung fungsi otak, metabolisme, sistem kekebalan tubuh, serta kemampuan berpikir. Nah, temuan serupa dipaparkan dalam jurnal Daily Rhythm of the Sleep Wake Cycle yang diterbitkan dalam Journal of Psychological Anthropology. Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun manusia dapat beristirahat pada siang hari, kualitas tidurnya umumnya tidak sebaik tidur pada malam hari. Hal tersebut menjadi karena jam biologis manusia telah beradaptasi dengan siklus terang dan gelap yang berlangsung sekitar 20 jam. Cahaya berperan mempertahankan kondisi tubuh tetap terjaga, sedangkan suasana gelap memberikan sinyal kepada tubuh untuk mulai beraktivitas. Jadi berbagai hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa tidur pada malam hari ini merupakan bagian dari mekanisme alami tubuh. Bukan hanya kebiasaan yang terbentuk oleh lingkungan atau budaya, menjalani waktu tidur yang selaras dengan jam biologis dapat membantu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan mendukung kondisi mental secara menyeluruh. Nah, itu dia sahabat-sahabat budaya. Jadi ngape yo, alasan manusia itu tidur pada malam hari lain dan hadirkan untuk Ika. Oh, jadi ada beberapa pandangan no, dari penguji-penguji ternama Saparadi. Oh, tadi lah Iren hadirkan untuk Ika Saparadi. Iren lanjut kembali seperti sahabat budaya oh, menemani Ika di malam hari ini Saparadi. Oh, Iren hadirkan lagu-lagu untuk menemani Ika di malam hari ini, malam hari Rabu Saparadi, 7 Juli 2006. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Lupa. Apa yang dia ada di sini?

0: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
0: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Selasa tanggal 7 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rumpat FM RRI Sengelet Sore Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi, sahabat budaya dimanapun Kak berada. Tentu senang sekali Kak Kuyo Regina yang hadir lagi ginganti Kak di kesempatan pagi hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 Sepradi. Nah, Kak Kuyo Regina di sini nganti Kak sampai jam 12 kelak, tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Oh, di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa sampai jam 6. Dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi Islam ginganti pagi hari Kak Sepradi. Terus dilanjutkan kayak ngupi pagi jam 6 sampai jam 8. Ada juga berubat jam 8 sampai jam 10. Dilanjut kayak pemakan Nusantara jam 10 sampai jam 11. Terus ditutup kayak UMKM kita jam 11 sampai jam 12. Dan gak lupa tiap jam kami hadirkan untuk Kak kabar bubble. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua yang Sepradi. Semoga hari ini aktivitas berjalan dengan lancar, rezeki yang barokah, bahagia selalu, semangat selalu. Wadah Sepradi, apa yang dikerjakan berjalan dengan lancar, Sepradi. Oke, dan tentu langsung baiklah di kesempatan kali ini selanjutnya ku akan segera hadirkan untuk Ika Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Seperti biasa kayak Ustadz Hoiruman kita hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2026 dengan topik masalah-masalah umat Sepradi. Nah, semoga baik kupiah yang dihadirkan bersama Ustadz Hoiruman ini bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus juga kelak dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi islami ginganti pagi hari Kak Sopradio sampai jam 6 kelak sebelum kita lanjut kelak ke acara selanjutnya ade ngupi pagi nganti pagi hari Kak yang nak gabung kelak ku tunggu kebersamaan. Dan tentu Sopradi tetap stay tune bersama kami di Prompata FM RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung kayak kuyuk Regina nganti Kak sampai jam 12 siang kelak.

0: zatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du.
1: Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasliman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, saat ini masih bersama saya Ustaz Khairuman DH dalam acara yang kita cintai, acara kesayangan kita Kupiah Komun. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita ini seperti biasa, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali memberikan kita rahmat. Tidak bisa kita balas hal itu kecuali dengan kita bersyukur kepadanya. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diutus membawa rahmat. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diutus membawa kasih sayang untuk kita umatnya. Saya mohon agar kita senantiasa dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, saat ini saya akan membaca beberapa pertanyaan yang masuk ke saya via WhatsApp ke saya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Tentu setiap hari Rabu kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, bismillahirrahmanirrahim Pak Ustaz, bolehkah acara akikah gabung dengan acara yang lain-lain seperti ngirim doa arwah? Jadi satu sisi kita ngakikahin anak, sekaligus kita juga ngedoain almarhum-almarhum. Apakah boleh seperti itu? Nah, para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kadang-kadang kita ini di masyarakat itu memang seperti itu. Di saat kita itu ada acara, kadang-kadang digandeng dengan acara yang lain. Digandeng dengan acara yang lain. Apakah itu boleh seperti itu? Jawabannya boleh-boleh saja. Karena akikah digandeng dengan acara yang lain, ya tentu ini terpisah. Akikah itu sendiri, doa arwah itu juga sendiri, tidak gabung. Artinya akikah itu kan motong kambing untuk anak kita. Doa arwah itu yang lain. Jadi akikah itu tetap bisa terlaksana, tetap sah, karena akikah ini motong kambing disedekahkan gitu. Adapun doa-doa itu tetap ngalirnya, arahnya ke orang-orang yang ada di alam sana. Jadi tidak apa-apa, boleh-boleh saja gitu. Sekalian kita akikah anak, sekalian juga ngirim arwah, doa arwah, sodakoh kepada almarhum-almarhum yang sudah mendahului kita. Itu boleh sekali. Jadi silakan kita ngadain acara digabung seperti itu, boleh. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustadz, saya ini alumni pesantren. Pertanyaan kedua nih, tetapi saya tidak ngajar. Tidak ngajar saya. Padahal saya alumni pesantren, tidak ngajar, gak punya murid gitu. Sehingga ada orang yang mengatakan ilmu saya tidak manfaat, ilmu saya tidak barokah. Apakah benar seperti itu? Nah ini juga perlu dijawab. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, ilmu yang kita pelajari itu di pesantren, ilmu agama itu ada dua macam. Ada ilmu yang manfaat, barokah, ada yang tidak. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat kita ini lebih takut kepada Allah. Kita dengan belajar ilmu itu, kita lebih taat kepada Allah. Kita lebih takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar ilmu, kita ini lebih taat kepada Allah, lebih takut untuk melanggar terhadap ketentuan Allah. Maka itu ilmu manfaat. Dengan kita belajar ilmu di pesantren, yang asalnya kita ini suka ngelawan orang tua, sekarang tidak ngelawan lagi, berarti ilmunya manfaat. Dengan kita belajar ilmu di pesantren, kita tidak pernah mengambil hak orang, belajar berarti ini ilmunya manfaat. Jadi ilmu manfaat itu tidak mesti kita ngajar, tetapi ilmu manfaat itu adalah ilmu yang membuat kita itu lebih rajin beribadah dan lebih takut terhadap larangan-larangan Allah. Tidak mesti ngajar. Walaupun kita ngajar, tapi kalau berani terhadap ketentuan-ketentuan Allah, larangan Allah diterabas, ngajar berarti tidak manfaat ilmunya, tidak barokah ilmunya. Jadi ilmu kita punya ilmu manfaat barokah ini tidak mesti ngajar. Tetapi itu dia, cukup kita ini dengan belajar ilmu itu menjadi orang yang lebih taat, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar anggapan orang itu, walaupun tidak ngajar, kita ini dianggap tidak manfaat ilmunya. Tidak seperti itu. Dengan kita belajar ilmu itu, kita berdagang, misalkan tidak pernah ngakalin orang, jujur, berarti ilmunya manfaat. Jadi ilmu manfaat, ilmu yang membuat kita ini jadi baik, itulah. Jadi tidak mesti ngajar. Jadi tidak benar ucapan orang itu bahwa kalau tidak ngajar ilmunya enggak manfaat. Enggak ada kayak gitu. Salah itu. Nah itu. Itu sebagaimana di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Para pendengar RI yang dirahmati Allah, pertanyaan yang nomor 3, Ustaz, saya ini apa, kita sering jumpai di masyarakat ibu-ibu nih. Biasanya pakai gincu itu adalah pakai gincu seperti waterproof dan semacamnya. Mohon maaf nyebut produk. Yang artinya gincu itu membuat air tidak masuk ke kulit di bibir. Itu macam mana mun berwudu kayak mandi wajib? Apakah sah wudu? Apakah sah mandi wajibnya? Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya di saat kita beribadah kepada Allah itu harus tahu ilmunya. Di antaranya adalah saat kita berwudu. Wudu kita itu bisa sah, mandi wajib kita itu bisa sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Syarat dan fardunya terpenuhi. Di saat kita berwudu, agar wudu kita ini menjadi sah, harus syarat dan fardunya terpenuhi. Di antaranya adalah air harus sampai ke kulit. Bibir termasuk kulit. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Si saat kita wudu, tidak ada air yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Di antaranya kulit itu adalah bibir. Jadi kalau kita di anggota wudu, di saat kita berwudu ada sesuatu yang mencegah menghalangi air sampai ke kulit, wudunya tidak sah. Ini bukan hanya waterproof itu, kayak cat kuku, kutek dan semacamnya itu tidak sah itu, karena menghalangi air sampai ke kulit, lain dengan henna. Jadi di saat seperti itu wudunya tidak sah, mandi wajibnya juga tidak sah. Jadi itulah resiko lagi pengen cantik sampai seperti itu. Para pendengar, jadi tidak sah wudunya, tidak sah mandi wajibnya kalau pakai gincu itu, karena air nggak sampai ke kulit bibir itu. Karena syaratnya wudu harus sampai. Terakhir, bolehkah kita Pak Ustaz pindah mazhab, ikut mazhab lain gitu? Kita kan ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Boleh. Kita boleh ikut mazhab yang mana saja, atau pindah mazhab itu diperbolehkan

wudunya dan batal wudunya itu harus ikut Imam Hanafi. Tidak boleh, kata para ulama, fardu wudunya, syarat wudunya ikut Imam Hanafi, batal wudunya ikut Imam Syafi'i misalkan. Tidak jadi macam itu, tidak boleh seperti itu. Harus dalam satu paket itu. Itu diperbolehkan. Termasuk kita nih, kalau zakat pakai uang itu ikut Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak jadi, tidak boleh. Jadi diperbolehkan asalkan dalam satu paket seperti yang dibahas tadi. Itulah 4 pertanyaan, masih banyak, tentu insya Allah kita bahas di minggu depan. Semoga manfaat, barokah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gol! O gol!
1: Sapa ya?
0: Po tengok lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lagi berapa gol?
1: Wow, lagi 6 hari ini, Pradi. Oh, not, lagi 6.

0: kat Belitung ni. Nehnya.
1: Selamat pagi Superadi Sahabat Budaya. 14 gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Bangka rampung 100%. Sebanyak 14 pembangunan fisik gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka lah rampung 100%. Belasan gerai itu tersebar di 8 kecamatan. Hal itu disampaikan Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah DIN PMP 2 KUKM Bangka Baharudin KRRI Selasa kemarin. Ada 14 gerai dari 81 KDKMP yang telah rampung 100%. Baharudin jelaskan saat ini pembangunan gerai fisik KDKMP di Kabupaten Bangka masih dalam tahap proses sebanyak 53 unit. 53 unit yang sedang dalam proses wajib diselesaikan sampai akhir Juli ini karena akan dilaunching Presiden Prabowo Subianto pada Agustus. Sedangkan untuk KDMP yang belum dibangun dan masih progres pencarian lahan di desa sebanyak 19 unit dan di kelurahan sekitar 9 unit. Sekian kabar bubble jam 6 pagi Kekure Gina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepuk tak kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?
0: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan di pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog di pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812 9761 8820 atau Moni

0: Jika di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sepradi, nak tahu dah? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026.
4: Sepradi, ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
5: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
4: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik, hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris. Sepradi, gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
6: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
4: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia.
7: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
8: Oh, apa masalahnya?
7: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
8: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan, oh.
7: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? pelawan no. Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
8: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tau.
7: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
8: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawa batang ne.
7: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
8: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
7: Wah, cemana cara, guys?
8: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
7: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
8: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
7: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
8: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
9: Cerita lagu nih Mayo.
10: Cubela datang ke negeri kami.
11: Marilah datang.
12: Lah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ki Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ki yo?
9: Kamayar Mayo.
12: Ka lagi Rom.
9: Lah malak kau aku dah. Deng lah dompet ka tuh, alu ka buang be lah. Dek di suara isi ya, isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan di duit Mai. Iyalah Pona, kita kemana nih?
12: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama
9: Pona. Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
12: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
13: Nak beli kue dek.
12: Au bi.
9: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau di kue bi o?
13: Au lah dek dek. Adi yang muat. Tapi je banyak kurang nitip.
12: Nyaman Rom Rom.
9: Nyube Mai bagi kue. Naga sari ni Mai o.
12: Nyaman lo.
9: Dia usah noegak nyemuk nyaman. Kelapa ke dadek, Mai.
12: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
9: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya, lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nebi? Nyaman gak gue, Pok nebi?
12: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
9: Oh, Bi.
12: Apa ya?
9: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
13: Aok lah, kue Bangka Gale nih. Ada apa? Kroket,
9: mantep rom.
13: Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, mantia ade.
9: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa tu kan biok? Mati lah biok, kelakkan keracun.
13: Nyapok ngeracau gak rom?
12: Aok, lah lama berjual kue nih biok.
13: Pun kue ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
12: Kue ini lah, Bi. Bi, oh.
9: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
13: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
12: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
13: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi nak nyagi, ya?
9: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ni, jadi dek, Bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong. Gek anak bantatnya, Bi.
12: Nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue pelik.
9: Oh suka ayo ku pemai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
13: Kan nyupa bi ge.
9: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
12: Aduh Rom, Rom ku ase-ase kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
9: Yo bi hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
13: Berapa kak makan semua nak?
9: Berapa kak mai?
12: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
9: Lima, banyak. Nah, berapa Rom? Apok mai lima mayo, ku gayanya 18.
12: Wah Rom, Rom.
14: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh ngelawan. Au bener nian mai Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan getak. Jadilah ok. Kue seng renyap lah gawe ke mai ke Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ningen-ningen nih. Kek kanca kupai.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kek perempat RRI.

0: Oh, Nod. Kemananya kini, Nod, Pak Man?
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa ya.
1: Wah,

Selamat pagi Sobradi Sahabat Budaya. Peluncuran CO Billing PDAM dan retribusi sampah Pemkab Bangka mulai 8 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka akan meluncurkan program CO Billing pembayaran PDAM ke retribusi pelayanan persampahan hari ini 8 Juli 2026. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran rekening AI PDAM sekaligus retribusi sampah dalam satu lembar tagihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka Beyandra ngomong, program CO Billing jadi langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, memperkuat pengelolaan retribusi daerah, kayak mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban. Manfaat yang pasti dari CO Billing ini adalah tingkat kepatuhan pembayaran akan meningkat secara drastis. Karena pembayaran retribusi sampah lah terintegrasi dengan tagihan PDAM. Boyandra jelaskan melalui sistem itu pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi sampah akan terintegrasi dalam mekanisme pembayaran bersama rekening PDAM. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk bayar retribusi secara rutin. Sekian kabar Bubble jam 7 pagi ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.